0: Dafonde ke luka ibarala.
1: Ya mitai parala.
0: Iri tsani zwa makenda?
1: Mitai tsa lumumba na setema ri semola.
0: Lumumba na makenda ti setema wangula.
1: Ah na mbaji wangula.
0: Nzoni la kunya siwa.
1: Ya mitai ko zwe muna. Le bosha timi la boni na Ezekiel. Na mama tulu. Na mama tulu. Bene. Nana wali timi zo. Dona pambata katija. Nana Nenge tu di Jasper. Nala ngata nanti kuikata.
0: Itu singgila nana bagaju wangu. Singgila.